0: Ayo, yang istirang de tona kai jok, dalio kai caman geno.
1: Baba yang tak kebat chani rang ni nak nadi namja wa, nak di cikup pa chani rang kodi don tong nasa nang jok pa.
0: Na jok dong, na mai kumas ya. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusokot na man na nang aku na wija ma.
1: Amba, dao tapre timung jak manu na sajok kode, nak ni bi ini namgini na sanga ninga ba. Metum cikup pa aru kari nang tot kepa chani rang ko wat poha, nak ni bi ini namgini na nama chani mi isu samjak rang kusuk sabu ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyatinga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rewa dud kontakin iskanya?
0: Plus F chin ko ninga chin boy.
1: Ya, plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma?
0: Nama siapa? Jin salon a chaani rang ko chaon, BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon, mandi ni chanchiani ko belgriata, aru BN bimang ko manuk mata. Uni gemen sa chaani rang ko brion, plus F chin ngang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayin genang. BN bimang ko mangrakat na aruan, sing baljoke rakina geta chaani bos churang ko brion, plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiatinga.
2: Tara si mang nanga gifort armara kontrol ni kitang ka matang ha do jol jol Leobert sang mang jol ni kitang ko ka matang pugen.

Kenidok Akashwani Shillong 1P Haulis Pasu Hanya Poin Ame Tau Medium Web Uwe Yeren Kalau Pras Pandu Hoso Kilohertz Web Ye Pilau Sinyau Hau News On Air Up Iku Blake Jan Mit Usuk Ukmeni Pi Wurok Gi Perlok Ab Radio Web Dia Sabhai Pi Cekenik Program Jain Tia Kyong I Kujuk 1P Klik Jan Mit Hini Ipor Perlok Ab Radio Ustang Sendana Iya Kenik Program Kyong I Dewa Pen Sinyau Cepi Ya Irwai Bek Din Kelam Iwa I Pertuk Iwa Rwai Negekong Silbi Pesak Iwa I Pertuk Depoy Ke Bek Din Kelam Irwai Wa Ar Mendepoi kebom haidnar irwai wali pencongcit tonisnya yakini gili tili kirwai.

perlawan abr radio dia mesti nyau pia kita tu beli tu ligir wai mesti nyau suk nak cuan ke konsil bi pesa ibu ibu pertiga depoi ke bedding kelam men depoi ke bom ainar irwai beli pen cong cit tu pen jauh cuy ini ke program dia mesti nyau pia art ligir wai yang umar rikimya lalu ibu ibu pertiga kamera mipa irwai was irwai wa ar pen suunya ingat dan mesti nyau ya ke ligir wai.

Kanika deka akash bani shilong kajing long kasun beneng kumbala budak menta kesni kajing shit bat kajing kriat hashilong kekeu kalong arpusan point a degree celsius